Ororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kibu erang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu ji kain ayau. Ho alang aja abah udah si nama era ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke alal bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azar ma du den dio kaske du al bike ele min dokke abana bunyo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burnyo bana zeran baye illa ke ngala ai sikel kring na arkein ne yenka kawe ira namake bilon abake bilon bas jalom a udon songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a kaungye ba na kalasi kangi na kikela kwa kilunge alken ore to age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Niki muda kwe zaman nama tulengeng lia nama mziyal Azai ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga Nasi yiyal asa buru kenga Nasi yiyal asa reita kenga Da indalang nama junga Indalang baya nama buru totok Putose ti kwa nama itaka umetea na in Daimore sasonga enga

bayla bago pay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dos kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na etena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na nadin sursi kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine nama enkwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lompi namas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alansi kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alansi kimale jawliti na kilmagi pc indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa njajau alansi taringa nja jalum na dokilla samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi ki tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ada longalan taringa ki malekau niki jalung na tuding kiin jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Abos ki kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas ki ngasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul ide namas sejeyin koranga si jabung. Abaji gingo ri it alji lompi le yuel ela badini aba udonga si sa songa puto yel bas way sa songa undul na alang ki ela way zi karakawi bang kaungi nu sursi puto gel nu sursi tulegel

na kain keljam kwa ete ina din karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela adeng kirsimo na asan kir kelka kitar kain gene kitar kain ngelo na longo dingang dosi kwa kenang aldinga kundul nas kau elain anasi kain kir kelka na ete na karin nama gala sekir kera askaiti. Na daim barnamij belake miti le kerrek ki bas udonga na aldinga kikundul naskaw alansi kain udonga kerkerka ki dar kainye na ki dar kainyake. Na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw. Ilain alansi ki kain kerkerka.

naite namugal kwel alan dangirtimo la zikirtimo alking wa borum na borum namen kwal otanga allong songangalen voluntari nja nama dik janingin kirtimo na namakwel asan janingile kanyi janingi namen la kirtimo song kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijua zan ki ala se janyingi burum tarere dik numoki gutin jaylo kwakit al zi kinga na jurena doke age yen balong alan gutle putokerale elain na buru gutin jakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songa abalum ba duker na undulna bingasi gistam kiren na mbeleng as diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljo lalam gudja bang elasi jamu al tulay ko ang na jo na kejo na mani ngara jeran alansi tulay jiwi

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaade na daim barnaamij orren wudo anjaade kerek bas wudo ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani alang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa alang kabina di enkawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombal ke donga togi na ma idu diem barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kawina do toke na ine mindinga zaki kee na kanji wala kariba nama mayramba na support sa tirikani na kan na kala kiengal jam kwa su do kan ba go mayramba na na kwasi do bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwa na ganma tuwa wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dombaing una kuza an karabaing na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko la landeng en kirso asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayinga.

tero ke inga ala metil digin kisimo ko inga la na dai metil ete gali meleng atsa bot arandu kello aza duo bot duo barasi arandu kello aza duo barasi bot arandu kello na imitil jamaili maski ngasi ota to lagas pulmiti aza duo barasi bot arandu kello nama kamuna deng kisimu na marang nama totok kamu na ititi kisimu alandeng arakarang deng ara nama imbeleng imitirin dio duo al elenga le ka au kwal elenga le ka aule duo hosi mani ajelbo duo hosi mani ajelbo isde duo asagi aya duo asagi in jalum al inang long kege lo tawabu duo aisa gi imbeleng al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang imbitili ngaratu lekarang kiam kwa nasutu lelingwa ini dio imbeleng duo aisa imbeleng alinang ja na alinang ja al inang beleng al bele inang beleng neye apiba neye apiba ila bele isi jiro ajabu kangi na bele la aba kisi ya kanga pibu na deng a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omolmol nangi kilokuru neji as jaramba neji as jaramba do ke neji tabu omolmol ke bere nangi kilokuru neji deng arra jaramba nak imitirin dio ke ing asa do bota aran do kelo

0: Jadi niki yang mencoba yang siang kau berting kira dikit. Niki dia yang rata bingkiringnya. Nah, karena ini lah semua. Ini na kini si kanu. Dua kali kira kiro jumel lah. Dia orang kira. Dulungin nas kaya albas sugo. Dulungin bas dulung kure. Kaya kan apa kiri ni nama je. Nama tu kasih dua jundi. Aku nasi kalung dua dia ngasih energy bi. Albas lona kian kono deng. Apa dia lah fikir berdi langil. Ini nasi kaya kono deng. Deng badin. Nadiem badin. Kini kau lah as nan sa wakile asa gamu anang aja kelong. Alang kuasi kiri aku nuba. Naku ambar ngak. Ona kuak. Na kaji si asosiasi ngabur jingo kiri yang jawab orang nas kani nas kati monok karang ni yang katule asang kain kuang dia kalu asosiasi
1: asosiasi mengkarob barafatai tule alang kila leng kong na bing bing kelman joro kita leng kaya leng kaji si jingo na karob jingo lu songai na kuak kundilo nimezing kame na inalugu mbele na yen doa kweba nimezing kame na inalugu mbele na yen doa kweba na mae idindi kwa leng jingo kabulo na kuak na leng kwe nama kaya ngelu songa kaya nama kundu lene kiwazi ulakule nime diyo mudonga kaya na kiwazi kwele ndangi le karakawa nime uu karuka kilo kikwingwini karuka kwele nyingo na kia ene nga nado ala nkwa kila le karakawi ili ina mangki lene akaba dok dengara tulia nkaramba na kikwela ndu dengara karangi ndora le na ki danzi kaya ni ile uweni kilo kwela ndanzi kakil na kia ene nga nala nkikuwa le karakawi ili ina kinado bidu kundona yengi kanani midu kundana ene kiwa
0: na so dinji won kada kima songa bisi moy idina ji nyola tan denga rayal kerinal kikop na ji tiaba kage songa lok tok ida sa kalu du alba deng ela na zin kwa imirel inallon abaji ja ina ga be sebe lin ji ke kergila tan mem idina ji yedi kenti yo ni kinju ji kinja ni alba ji ja ne awalon dok ne jangi alla mu yela mu kiyaye ngata bukwa ji ay jang onu se tin kanu duong albelo na kian kona duong nelbes dan lom fikni di jam kain ki kuang ngalom ba alki insan pala di na urel marang ki abe ni si na inko elalang kain ineng kain na kian ineng kain jitia be ilayan buong bilang al insi ja insi ala jaba alan deng ana duong undi deng ba lom na kian kona deng idin na kasa ah liapa dia lufungi tu duong undul na ka inwa la kan ki kain ngarokarang senta buong elang kau idin na nan sawa kile na mga yang atabu kwa le abad buo kwa duo ba ila sa diyan bilano jia bas diyan bila janomba ini ngal duo fatta ila diyan tong ngare kera na jisigi iyo na kita ngibila iyo na jia si kita ngibila jawi ya ina ngal dofini jisiba kwa ambara lo marang jia alba ya kita ngibu na jido kita ngibu nas duo kergis karankari ya jisiba yi abalo nunga sinjamba na abo kini ngune na kele jio adin jaro la ngol ko mbar ngabo unu singalo nga ala mbas kewinde kagi ay unu se tinta bun kurs ni alba kwaru ken idina ki dale taray balan ko idina ki ki lomfen kuru kan yeno bukit lomfen kuru kan anya en kamer lomvi ko kulu si ala ko be mbele fi idina ki ngola san kalu ki ay kanga wo sa te kwere anya ma kele ba sa ngangal inal buondo re idina ki ngola san dogin kalu ike na sa kaiti ay fi kaiti na kaji si aso isami kasi ki mo so ngwa gi simoy ina kinjingo kinale jikati jingo na kaji si aso isamin na skaya kiso katabu kwa na mansadik lero desare le aso isamin kaji si kiboray
1: karo keza aso amin barafata keza min king udwa kut kidalji den jwa karo dok ila ingis longa lang dok bele songa si mojiri songa na una kaya ngore fora zero kuliri jegi iri ina kikwela lang kaona den keringa gil kia kaya nga menang ila alal kwa kelbe zingwe ina luondora ne luondora alayba nama kilo yin kamen karo gole ngingo aizin jwa kayan wore forzi na kul kay na skel kama eden belen simu adan jenzi jwa na azan koli ne yin kiyo na dengin kwenga nama karo kay lalin

kai nga asikir dok na namakwela langis aldika al dain lompis kwasi kien utonga korron kela paso ela una duldin kwe alba ke ken jainga ba korron akile ke songwa ngere mara tin bitin italia korron fi tagende nga rare ngel bania lakini namanglonga dian do galie erbet undunos kwati utonga urel dok de nga ran jaramba nama elnes gi utonga uro wala de nga ran jaramba mara ine lompin kwe al ela nama yon kwa duwa bi duwa al nifiano umo du na kena seje ke alang onas ken korron aso este na ilona nama elan kirsing a ye lompin kwe e kwasi kien korron ay se paso wal gal duo se kien korron ay se paso nama duo se skele duo de se natar dentar lula e ramal na dentar lilli go ngatie nama el na dentar era se to le yawe na taras yawe na sen kwa yel na ju na na ina nama den aldina ko la san kun a tok de le dok ide al ye wo isa mongwe ela na ele de kien na en kering kafarnahom kafarnahom ele ide nama el nan kwasi sefer na kwadi si nangal si kien wuto ki tarasu kital korwa kei a maralba ela ela lole sogdi lalba ena ona pao kwa na masa soa kele na soa piskini de al kwadi kele san kien wajana ke ferol na al kwadi kele asan kien wuto ki teskawa ali en kei na korwa kawe na kwadi na magal kele ala unse na kel kamel ile na mani fiana lo na mas ni pis engana skwa sa soa kunyi ki wala dora aken aba kwa kital kundura kwadi alan dere kerial na ka naski yon wutawa kele tesea aliende yon kele elawun na kwadi min kele elengale kele al yahudi yon kele elengale kele yahudi yon deyeng ele dike gana yon keringi jelil keringi na digal keringi na orshelim keringi kwadi nama min enderen keina kele ide diyo nama ide kien yahudi yon keng pagi yon keina asa kien guta kele kelingi sasonga nama diyen diyo dok denga keina ki kwa ngara kele al kweli alande ngara korole ki wutawa al duiti ya inala lalong al kise wala di ilalong al yon tori nen kel kame al wotonga de ke ngalang eral ay nastezi na ilole ye nama dogi na ki kwa ngara kele di nama kele alang kare alande ngara karole ilole ide nama gal el digle kwa di ke kwa ongal nama su wajan ke na ide di wajan el nama den ken tar nga kele lille go ti wal gal den tar si lille go ti wal gal kwa en kame al kwa ki de mbere shalal kame nga duo si na tar lulla nga na taga ilo ma ki den tarila ide nama in ange na ete nama ni fiya ine na uo mongwe ela na nye duoti alie lompin kwe nes kwasi kia ngutonga tarasu walgal kwasi kwasi efer ege la alang kabun na kuona skare ya imat giseng efero ile nama skawle na kele alba skawle na kele na ukumena kwa abas pis sinkingi minton dio na adiki tongin taurang ere adiki soreng ere kwa nabas ni kunyi nyiki kwa di nes kia mwaja na kele na kwa di na kele alang yesi kagila na denga rakarul na kwa di nama gal kele na kweli alang denga rakarul la ike ngutua kine fi kisiense illa long aliena lompi wala yena lompin kwe wala yaiba ile aliena ide kien yudan kien pagi akela dog nyetin kele kien kwa ngalal ba kele kien kwa nam duo ke ne kabi alan kele naswo wole kele naswa alba bulona kwa sa ko kumena kwa sa zwa pis gin nama nange na ki dora ala ke ba egel alma ki togin den iri togin iri iri ka bella nama ki bota kirgo egel nama den piti ziki bota kirgo nama do ide wo mongwele do ide dele kapo ki diongere yegel ide namas ke nguto ki te siasa ki de ngunkela nama ina lan kawe nama ke ngam piti ziki bota ongal kirgul ki nama men ki to ngere ngere ide do adden kawe alba do adden kawe ki diongere nama kele si ina ide wo mongwele skagul wo mongwele alba skagul alba jagila nama ngwa kise ki nguto akinen ka bingasi egel aisa nyetal agirabia kwa kidbanda seje ibang na ki nguto akin aisa nyeteng